0: langkah wela weng udah kulahai.
1: Visai.
2: Nona Matina Girit Maya Live FM.
3: Live FM.

0: dan welawa sausa pahai. Hatalihan.
1: Maharagamata, Homagamata, Godagamata. www.livefm.lk.
2: Live FM.